97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ada Mil Guslow dan juga Ari Lasso. Jika ya sudah Yuli hadirkan untuk Anda dan fans setia Gema Merdeka, kali ini Yuli akan mengajak Anda ke tempat wisata yang berada di seputaran dekat pelabuhan Gilimanuk ya. Pulau Bali memiliki sejumlah tempat wisata yang dekat dengan pelabuhan. Nah, fans setia Gema Merdeka, ada beberapa tempat wisata yang dekat dengan pelabuhan Gilimanuk ya. Di antaranya yang pertama ada Pantai Karangsewu. Jadi Pantai Karangsewu yang berada di Banjar Arum, Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana, Bali ini wajib dikunjungi ketika berlibur di Bali bagian barat karena memiliki panorama alam yang sangat indah dengan hamparan padang rumput hijau yang cukup luas. Cocok untuk tempat wisata ya, tempat istirahat sejenak untuk melepaskan lelah akibat perjalanan jauh. Nah, pantai ini menawarkan kedamaian kepada para pengunjung. Terdapat juga sebuah pohon yang tumbuh di pinggir pantai yang menjadi ciri khas pantai ini atau disebut dengan pohon jomblo. Yang kedua adalah Pantai Selat Bali. Nah, Pantai Selat Bali belum populer di Bali bagian barat ya, namun memiliki pesona pantai yang sangat indah. Lokasi ini sangat cocok untuk mencari ketenangan karena tempatnya tidak begitu ramai dari kunjungan wisatawan. Masih banyak lagi fans ya, dan kali ini Yulia bakal putarkan lagu dari miliknya Nano, Separuhku.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ada Mr. Judge ya, dari Ika Putri sudah Yulia hadirkan untuk Anda. Nah fans ya, kita lanjutkan lagi. Jadi banyak sekali ternyata tempat wisata yang berada di seputaran Gilimanuk ya, tepatnya di dekat pelabuhan. Yang berikutnya fans ya, ada Pulau Menjangan. Nah jadi Pulau Menjangan ini berada di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng, Bali. Dan ini adalah merupakan salah satu pulau tak berpenghuni yang ada di sekitar Pulau Bali. Di pulau ini terdapat spot snorkeling dan menyelam yang sangat populer di Bali. Panorama bawah lautnya ini sangat memukau fansia, dengan terumbu karang yang masih alami dan ikan hias yang menambah indahnya kawasan bawah laut. Nah, sesuai dengan namanya, di pulau ini terdapat hewan menjangan atau rusa yang dengan setia menghuni kawasan pulau ini. Nah, selain menawarkan panorama bawah laut yang sangat keren, pantainya ini juga tidak kalah indahnya dengan pantai lainnya di Bali Selatan yang berpasir putih dan eksotis. Pulau ini bagian dari Taman Nasional Bali Barat. Ada juga Taman Nasional Bali Barat. Jadi Taman Nasional Bali Barat ini merupakan salah satu tempat wisata yang sangat terkenal dan populer di Bali Barat. Kawasan Taman Nasional Bali Barat ini merupakan kawasan hutan lindung yang rindang dan sangat cocok dijadikan sebagai tempat istirahat, tapi hanya di pinggir pantai saja. Nah perlu diperhatikan bahwa di hutan ini terdapat banyak kera liar. Jadi diharapkan untuk berhati-hati jika akan istirahat di tempat ini. Di sini, pengunjung akan melihat sebuah patung beberapa hewan dengan berpose tertentu yang menjadi ciri khas dari tempat ini. Nah, seperti burung jalak Bali, kera, dan juga binatang lainnya. Versi Gema Merdeka, masih banyak lagi tempat wisata yang berada di seputaran Gilimanuk ya. Dan kita nikmati dulu kali ini Yulia putarkan dari miliknya Naf. Bila nanti kau milikku.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Gema, merdeka.
7: Sembilan 7,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans ya. Sebelum kita nikmati lagu dari miliknya Wahyu, ada Slow ya. Slow dulu fans ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi tempat wisata yang berada di seputaran dekat pelabuhan Gilimanuk yang berikutnya adalah Taman Siwa. Nah, dekat dengan kawasan Teluk Gilimanuk terdapat sebuah taman yang terdapat sebuah patung besar dengan tinggi 22 meter. Nah, taman ini diberi nama Taman Siwa karena terdapat Dewa Siwa Mahadewa yang menjadi ikon dari tempat wisata ini. Nah, untuk menambah kenyamanan para pengunjung, maka pemerintah melengkapi taman ini dengan beberapa fasilitas seperti tempat parkir yang luas, gazebo untuk nongkrong sambil menikmati keindahan Taman Bali. Nah, bagi yang ingin berolahraga atau sekedar jalan-jalan, di taman ini juga dilengkapi dengan area jogging track ya, yang bisa mengelilingi patung tersebut. Yang berikutnya ada Teluk Gilimanuk. Jadi tidak hanya di Pantai Karangsewu, para pelancong juga bisa menikmati panorama laut. Di Teluk Gilimanuk ini juga menyuguhkan pemandangan laut yang sangat memukau di mata. Nah, akses menuju objek wisata Teluk Gilimanuk ini sangat mudah sekali karena lokasinya berada tepat di depan pelabuhan Gilimanuk yang bersebelahan dengan Terminal Gilimanuk. Nah, di teluk ini, pengunjung akan ditawarkan aktivitas naik perahu motor untuk berkeliling teluk dengan panorama yang sungguh indah. Di kejauhan akan terlihat pulau-pulau yang ditutupi rimbunan pohon bakau yang tumbuh dengan suburnya. Terlihat juga perahu-perahu nelayan yang bersandar, menambah indahnya panorama di teluk ini.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kebang, kebang, kebang. Merdeka.
5: ...97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajengnya Tirama ya. Sebelum Yuli akhiri untuk Tirama pagi hari ini, Yuli hadirkan dulu satu informasi. Ini datangnya dari Yayasan Dwi Jendra. Iya fans ya, Gema Merdeka dimanapun Anda berada, Universitas Dwi Jendra Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi diantaranya adalah Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut, ikuti Instagram @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future. Fansi Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu, Yuli menemani Anda bersama Tirama, tirai musik aktivitas ya. Untuk edisi pagi hari ini di lembaran 8 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, fans ya. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi ada Bli Jaya Kumar yang bakal menemani Anda bersama Faria Pulau Dewata. Fansi Gema Merdeka, saya ulang bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan. Jauhi narkoba dan bye-bye.

Selamat pagi para pemirsa Hidodani sarang sami ye pan sudah ke mampat dekering dijajah mengenah semakin dimakin muali sekeng maksud Pratman cara ulung yang cepat lantai Ruden Pasar Bali tidang jaya kumaro sidu tangkil mali ngiring Hidodani ring kelaran acara varia pedawata dalar kantor tetap ring frekuensi ditiang siada sepidu nanggu pidu FM. Nah Hidodani selam tering desa ring kota ring sejabat jagat Bali. Dalam entering luar pulau dewata yang bisa merasa diam dan santai diang, tali tekan arajang hidang kirang puna pulang puna api, sapu di ketaler, kantun ke siandu ide sang yang widiwasa. Ih, para pemirsa, pina keburuan yang ngatur, di tiang pengantar acara yang terlali, ngaturan pengasun kare pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Inggih ngajum sekah nggih sampun katur pinake temang pengawi temang pemenak didiang ring rodan dan didiang sana sampun padahal tetap bergabung ring kenyakan gala kadi mangkin ring gelaran duwe varia perdewata ngantos puput gala solas male bobo dan nyabran rakine sana syara ido dan poleh miar sang destar hidasa temang terlaris jantos nggih temang duwe mina beli diang ranjing ring destar minggu mangkin bahkan sana sampun sampun ngeranjing bisa terhempas nggih bisa terpental karena persaingan makweh nggih de tembang muali sampun sida siap meluncur katur ing idodan yang didiang pina ke penyemangat rikala idodan yang didiang dinten libur lagi sibuk ring tempat aktivitas nggih matur suksema wenten nang oman riang pian basi suksema nang ada malih sementara didiang sanema persaingan jeruk soka ring pedungan mangek sar batu bulan bejeruk sukawati berupande nggih ada Tut Ayu Lesmini ring sanur suksemo Tut Ayu Lesmini Kadek Rahayu Londre Bangli ada Gede Saputra Jaya juga sampun masuk matur suksemo komandan Gusti Ngurah Gusti Ayu.

Nggih, penembang Ray Penny, temannya manis nggih sampun katut, temannya ngegas nggih. Iya, ane jeung kijau lah ku penyiar kalubar kata bener. Meh de ora tu agung matosuk sama wenten semantan di tiang lo Eriani ring batu tegahang sri nggih, tegahang sri ring batu riti orang jeung kijau penyiar kalubar nggih matosuk sama sampun nyabran rehna tetep bergabung ring gelaran duwe wanta varia perlu dewata nggih. Ada Erin Leliana ring batu bulan juga sapun api gatre mau Ayu Lestari ring batu bulan. Ada Pangurah ring Kang Pipit Permai nggih sapun api gatre jeung urah lanturan titiang male wenten sane sampun bergabung mau Wayan Lastri ring Blayu Puput Nata ring Besake Jero Mertosari ring Siulan kakek Gema ring Tabanan Made Parno ke sareng ngen Mbok Yan Bur Arini Jimang Pungul sareng Bu Delia Arini nggih sendewan tereng Bangli Bambang beriki Rajang Semang Manten Indrawari Mancawarna Yan Enar yang bilang juga matur cek sama kumanten.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Tinggi layang-layang ke sampun sida katur sing ida dene di dan serang sami di tiang lanjut male mate sek semua wenten sementan di dan sane muali sida masuk ya. Ada Sireya Niki Pak Made Hendra nggih punapi gatreng lantur wenten Pak Tegeg nggih ring Gandapura ngurandu ring telikup Gianyar wenten De Oli nggih ring Darmo Sabe Mustiasih Nyoman Nongan nggih Nyoman kene baca. Aduh mata mataku. Mustiasih Nongan kene Nyoman kat baca tu ini. Mato beri kele ni. Kewan. Tut nari hasil yang noja penampi gatre. Mbak Made Martini. Nggak suk semua Mbak Made. Ada Mbak Made Marleni juga Kak Odeng. Ada Mbak Mutiara yang nyanglan klungkong penampi gatre. Tetap semangat bergabung ya. Lalu Suwardini yang pembatan renang Karangasem. Sampun juga masuk. Lalu Sutriani yang sengkidu. Matur suk semua muali tembang. Sampun siapan titiang. Biasang sarang sayang.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iya, Ken-ken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli lo.
2: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih Bli masih kewam sari lo. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona nasatnya harmoni gen Bli. Nasatnya tuh, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang nasane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli loh.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller nasatnya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan nasat.

Tinggi sampun kopi cuma gula di sisi ingin metilar aturan titiang yang subajing penapigator yang su lanto dari nareng warung rini rani ada yang day di batu bulan komang minggu reng ketapian melari hati juga nge lantur male wenten sematan sematan titiang sana tercecer nge yang belum terkuling berigi matur suk semua komandan ada male ibu Ariana reng pejang ngaji galalang ya penapigator Bu Ariana salam sedang Bapak Ariana yang lagi monitor berdua niki saling celak niki pokoknya le ya yuk baru gitu Pak Ariana nah gitu Bu Ariana. Aduh, ini minyak gosocap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosocap tunggal pun ini juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosocap tunggal pun ini juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pagalinu sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarahnya juga gampang wendering cabang apotekku dan toko obat terdekat ring genai dodane. Ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya. Ring apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko obat saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar, Apotek Farma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjer di Jalan Dukat Pekerisan nomor 60B, Apotek Farma Sanur di Jalan Tuah nomor 8, ada di Apotek kita Sidikarya sana mengenai Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Sampun aja lah semini ya, sampun matilar tiang nih menggeding ya, jam menggedi jo. Kemudian mana nama kado tu kok tambang pangnya menggedi gitu model nih. Benar kita pada jokan ya, benar ada jok sepas tu, jok abo jok jok jok seman susuk tu jok ngepas gitu. Aduh, narik jaya, benar itu yo, benar. Jadi jauh abo jak rejak pas aja, nampak jk ada bo abo dari dahang ben, tinggal kejang gitu. Aduh, komang Chandra Sedata juga pernah pergi gatre, meh dua ratu Pak Ariana, gih suk semua. Kadek Devi ring ke menu, bapak eh aneh sing dan kekoh niki, bapak Made Lengkong ring taman Abian Semal, gih ada Pandi kecil juga pernah pergi gatre, Pak Pandi, ada Dian Marisa juga drinking, gih ada juga Erin Liliana, sana menteri yang Batu Bulan, gih juga Kari tetap semangat bergabung, ada Rasti ring Batu Bulan. Ada Kanjeng Mami ya, siapa lagi ring Batu Bulan 99 di tiang ya, pokoknya tetap ngegas di ring 97,7 FM, gema merdeka ngetren.

0: Inggih Yudhikir, senang ya sampun metilar atau radit yang rikala adi metilar ya mudah-mudahan kiro dan etan metilar saking frekuensi dit yang 97,7 FM Gema Merdeka ngeteren inggih sada makin aturan dit yang ale ayuning dewasa amerte papadaran tidak baik untuk melakukan dewasa ayu karena mengandung pengaruh sakit-sakitan. Sujang munggah baik untuk membuat alat-alat yang menakutkan seperti lakut. Nah, tidak baik untuk menanam padi kacang-kacangan. Catur laba baik untuk bepergian menuju ke arah utara. Lantur upokaryadnya dan pitrayadnya. Kajeng udan tidak baik untuk menanam dan memetik tanaman. Kalau biang rau baik untuk menebang kayu, membuat bubu, memujat pitre, tidak baik untuk membangun, mengatapi rumah. Kalau pegat baik untuk mulai menyadap atau ngirisin, memisah bayi, menetek, nih, ngelantur tidak baik juga untuk melakukan karya ayu. Kalau rau baik untuk meramu obat-obatan, sadek membuat senjata, ngelantur tidak baik untuk membangun rumah, mengatapi rumah akibatnya akan terbakar. Ngelantur kalau burau tidak baik melakukan karya ayu atau yatnya, tidak baik juga melaksanakan tiwa-tiwa tengaben. Lebur ayu tidak baik melakukan upakara wawiwahan atau pernikahan, lantur pertemuan, membangun rumah, mengatapi rumah, baik untuk membangun irigasi. Nike aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

Wait, Dobeng Kum, sok ngoyong ke Juma, tetap celak 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Ada acara The Star Jani, dah setemang terlaris, gelaran nyamperan rahina.

0: Ingiru dan Evan siap Gema Merdeka Serang Suami Senekari tetap gabungan di kiring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren nge gelarannya berandra gini sani secara wanda the star nge dasa tembang terlaris sana makin sama bentar di tanggal 8 Agustus 2026. Ingin sedurung dan nanti tiang pacang miar siang 10 tembang sana masuk ring the star minggu makin kembali dumun ke the star minggu lalu dan ini tembangnya
1: the star dasa tembang terlaris Gema Merdeka. Bestar dah setemang terlaris Gema Merdeka.
2: Posisi Destar

0: Merdeka.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Gimana kabarnya Tut?
5: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
4: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
5: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
4: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
5: Beh, Ian beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
4: Sing jek ke Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
5: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
4: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
5: Seken tuh beli?
4: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
5: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
4: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
6: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
4: Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
7: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
9: minyak gosok, jam tunggal.
8: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
9: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Besta Dasa Tewang Terlaris Gema Merdeka.
3: Posisi Destar Kap

Ingiri dan Evan Setiaga Memerdeka Sarang Samiring posisi nomor daseng ya sampun katur pahlawan buayang ya penembangnya de uli wedering posisi destar duwe nomor daseng ring destara minggu mangkin posisi destar ka

0: Inggi sampun bahagia inggi katur ring Indodani pina ke posisi The Star Dwe nomor sia ring The Star minggu mangkin di tanggal 8 Agustus 2026. Inggi kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset nge. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat dekat ring genah Idedane.
1: Posisi Destar KP.

0: sendiri. Ingi pagar tersenang ya sampun sida meti laring posisi desta dewe nomor kutus ngiring de minggu mangkin ya. Sana mangkin lanjut male ke posisi nomor 7 nangis dulunya ne wendan sana pacang lewat dumun.
1: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Nah, itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
4: Ah, nggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
3: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya, pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
4: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Winscare.
11: Bestar, dasar tewang terlaris, gemar merdeka.
12: Posisi Destar,

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marejaan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Bestar, dasar tewang terlaris, gemar merdeka.
4: Posisi Destar Cup.

0: Ingi pelengkap cinta nggih sampun sida mentara aturan di daring Indodani ring gelaran desta dasa tembang terlaris nika wentering posisi nomor 6 nggih ring desta 2 minggu mangkin Budi Arse penembangnya nih lanjut malih Indodani ring desta di tanggal 8 Agustus 2026
1: posisi desta kaping 5.
0: Iring posisi lima besar duwe Benta Tri Puspa yang judul temannya nih Wanda Jegeng nih.

Inggir dan Desa Nekari tetap gabungan di Kiring 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Miar Sang Destar Ngedasa Temang Teraris untuk menyambut tahun ajaran baru. Kami memberikan berbagai penawaran terbaik ya untuk Irudani yang mau mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android yang mulai 1,5 jutaan dan laptop XU dengan harga 3 jutaan saja. Tablet Advan mulai dari 1,3 dan tablet lain Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard, ya, harganya nih cuma 3 jutaan manten. Pembelian secara kredit melalui IVF atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo promo DP 0% utawi gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenalnya akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, maintainnya Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Fenexu dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Mali pisan terus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook Dewata.com. Nah buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau di TikTok Shop nih dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh. Posisi Destar KP.

0: Inggir dan nih posisi ring nomor 4 nggih sampun si de metilar adi ngelahang Odi Mahendra Senemadrebe nggih ring di stadue ring minggu mangkin 8 Agustus 2026 dilanjut maliko posisi 3 besar sedurungnya nih.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Bestar, dasar tewang terlaris, gema merdeka.
3: Posisi Destar KP.

0: Made Gunawan bersama ni Suryani ngising tenmen ni sampun sida bentilar mengisi The Star dewe ring posisi nomor kali utawi runner up ring The Star minggu mangkin lan siapa gerangan ring posisi pemuncak ring The Star minggu mangkin wendan sane pacang lewat dumun.
1: Ya, ku udah tidur sih pa, padahal kan.
2: Maaf ya ma, papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharusan.

0: keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
1: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
5: Jawara Destar Rahina Mangkin.
6: Ingiru dan Nipan setia Gema Merdeka Serang Sami Senekari tetap nyaring di tarik ring 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Destar Dasar Temang Telaris Gelarannya Beran Rahina Sani Secara Sani Mangkin Sampun Bantering Posisi Pemuncak Ngeben dan Tika Bakraki bersama Wira Krishna Belima D judul temangnya. Nah, larapan pemuncak puniki Destar Riki Menandumun Pacang Lanturing Rahina Sanisara Sane Pacang Rau puniki. Selamat bermalam minggu. Tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyam. Salam 1, 2, 3 cuat plung. Om Santi Santi Santi Om.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, melangkah 15 menit lepas dari pukul 11 siang. Selamat siang dulu untuk anda fans yang merdeka. Kita masih di programnya Potlot, Potret Lagu Indonesia yang masih bersama saya Teko Raditya sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pilihan anda, lagu-lagu dari belantika musik Indonesia. Dan seperti biasa juga untuk anda yang pengen gabungan, kita masih tunggu. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977 atau kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Kalau ada punya cinta, jangan cukup 1, 2, atau 3. Kalau bisa, kalau punya cinta yang luar biasa, itu anda bisa ungkapkan dengan pasangan anda sebanyak 1000 kali.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren. Baiklah fans Gema Merdeka, tadi satu lagu yang bagus sekali datangnya dari Bondan Prakoso ya, dengan Rip ya. Oke, selamat siang dulu fans Gema Merdeka untuk anda. Kita masih di programnya Patlor Patrat Lagu Indonesia Ngetop. Masih bersama saya Teguh Raditya Rasa sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pilihan anda. Lagu-lagu dari pelantikan musik Indonesia, dan lagu tersebut sekarang sudah menghantarkan kita 29 menit lepas dari pukul 11 siang. Sekarang sudah hari Sabtu saja. Tidak terasa sekarang sudah di tanggal 8 Agustus 2026. Tapi tenang, saya punya satu informasi yang menarik untuk anda. Tentunya datangnya dari Vitalik. Nah, informasi ini selalu kita sampaikan untuk anda, untuk kesehatan anda, untuk kebaikan anda, dan tentunya untuk yang tentunya masih bingung ya untuk mengatasi ini. Baiklah fans Gema Merdeka, jadi Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, sudah disupport menjadi Lucky Full Power, serta kemasan Extra Full Power yang luar biasa dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah ya, anda bisa konsumsi seminggu cukup 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun juga gampang. Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi jangan lupa sediakan Vitalik di rumah anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat anda.

97.7 FM Gemah Merdeka ngeteran lagu terbaru Black dari Sheila on 7 yang single berjudul Sederhana ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali 38 menit lepas dari pukul 11 siang. Untuk hari ini adalah hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Senang sekali ada saya menemani Anda hingga pukul 1 siang nanti. Fans Gemah Merdeka, lagu terbaru Black dari Sheila on 7 ini menceritakan tentang mengajarkan kita agar tahu bedanya kebutuhan dan juga keinginan. Nah, lagu ini pun juga mengajak pendengar hidup ya, pas porsinya dan bahagia dengan hal-hal yang kecil tanpa harus mengikuti gaya hidup modern serba cepat, penuh tuntutan dan sosial. Oke, lagu tersebut tentunya membuat kita lebih percaya diri. Fans Gemah Merdeka akan artinya sederhana ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Rosa dengan single berjudul Pudar, spesial untuk Anda.

97.7 FM Gema Merdeka ngatren lagu terbaru milik dari Ari Lesmana dengan single berjudul Sesi Potret ya. Lagu bagus, lagu yang sering warawiri di sosial media. Dan lagu tersebut sudah mengantarkan kita 46 menit lepas dari pukul 11 siang dan kita masih di programnya Potlot. Potret lagu Indonesia Ngetop sampai di jam 1 siang nanti, masih bersama saya Teko Radit Adiansyah. Baiklah, untuk yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-0977. Kunjungi juga YouTube kami di Gema Merdeka Bali. Atau bisa follow Instagram kami di Radio Gema Merdeka. Yang punya TikTok juga boleh di Gema Merdeka Bali. Ya, dan juga Facebooknya Gema Merdeka. Fans Gema Merdeka, Yayasan Dwi Cendra, Universitas Dwi Cendra Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan di kampus yang mengedepankan kualitas akademik dan juga mengembangkan karakter serta pelestarian budaya, tentunya Universitas Dwi Cendra siap menjadi pilihan terbaik berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Tentunya Universitas Dwi Cendra dengan 5 program studi yang tentunya Anda bisa pilih. Yang pertama kita punya Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis ya. Didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan juga berpengalaman, serta lingkungan kampus yang tentunya nyaman dan juga inspiratif. Tentunya Universitas Dwi Cendra berkomitmen ya untuk mencetak lulusan yang berkompeten, berkarakter, siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo fans Gema Merdeka bisa bergabung langsung bersama Universitas Dwi Cendra dan tentunya wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut kita bisa follow dulu Instagram di @yayasan_dwicendra atau bisa di WhatsApp di 0811-382-511. Once again di 0811-382-511. Tentunya Yayasan Dwi Cendra, unlock your potential, save your future ya. Baiklah, kita masuk ke lagu berikut ya. Lagu terbaru lagi dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Fans yang merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sasa dengan harga Rp56.000, sudah disepam menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 sasa. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah ya, dikonsumsi seminggu cukup 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, bisa didapatkan di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Karena sudah jam 12 siang, fans yang merdeka, saatnya kita memutarkan Puja Trisanya.
1: Pukul 12 waktu

97,7 FM Gema Merdeka yang terakhir terdiri satu lagu milik dari Mahalini Raharja dengan single yang berjudul Bawa Dia Kembali. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 12.12 ya. Hari inilah hari Rabu, hari Sabtu ya, kok Rabu. Rabu tanggal 8 Agustus 2026, Kak Radit. Kenapa masih kebayang sama Rabu? Ya Rabu, kalau saya udah ingat kata Rabu itu ingat anjang sana udara soalnya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu lah manfaat ataupun kehebatan dari sayur toge untuk kesehatan. Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti. Baiklah, kita tinggalkan dulu topik yang kita akan nanti bahas. Kita masuk ke lagu berikutnya. Kita masih tunggu atensi Anda juga. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081 558 0977 dari Juicy Lucy. Sialan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Come on.

dan cinta ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngeteran lagu terbaru milik dari Tiara Andi dengan Tulang dan Nadi. Tadi juga sempat saya putarkan lagu terbaru milik dari Triswaka ya. Sebelum lagunya Tiara Andi ini, itu lagu terbaru milik dari Triswaka yang sangat berjudul Wasiat Cintaku. Lagunya bagus ya. Fans Gema Merdeka, sebelum kita masuk ke topik berikutnya, saya punya satu informasi datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal. Minyak Gosok Cap Tunggal ini dapat mencegah dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat dengan kita. Saat baik juga digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini pun sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing dan juga tidak bisa tidur. Minyak gosok cap tunggal juga ya, tentunya ini bagus sekali ya untuk menghilangkan kerokan, sakit encok, boyok, rematik, pegelinu, seperti rasanya ditusuk-tusuk nih Kak Radit ya. Maka dari itu untuk Anda, saya sarankan untuk Anda bisa membeli di beberapa cabang apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Di antaranya boleh dikunjungi ya, silakan bisa di Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharmagiri Gianyar, ada juga Apotek Kita Ubung di Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sasetan 457 Denpasar, Apotek Farma di Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjer di Jalan Tukar Pekerisan nomor 60B, dan juga Apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tua nomor 8 Denpasar, dan terakhir Apotek Kita Sedekarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Silakan untuk Anda selalu menyediakan minyak gosok cap tunggal di rumah Anda.
1: Gema, gema, gema, merdeka.
0: Biasanya kalau kita ngomongin toge, fans Gema Merdeka, itu adalah sayuran yang enak sekali. Tapi toge merupakan salah satu jenis sayuran yang tentunya banyak dikonsumsi karena harganya terjangkau dan tentunya mudah dimasak. Selain itu juga toge diketahui memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena kandungan berbagai zat gizi yang di dalamnya yang sampai sekarang pun ternyata belum diketahui banyak orang. Yang pertama adalah ia telah melancarkan pencernaan. Salah satu manfaat terbaik dari toge yaitu adalah kecambah ini mengandung jumlah enzim yang sangat tinggi. Hal ini pun dapat membantu meningkatkan berbagai proses metabolisme dan juga reaksi kimia dalam tubuh kita, khususnya untuk pencernaan, Fanstia. Dan tentunya enzim ini pun merupakan bagian penting dalam proses pencernaan. Selain itu, serat yang ditemukan dalam kecambah pun ini bermanfaat untuk pencernaan Anda pula. Serat yang terdapat dalam toge pun bisa mendorong dan juga menghaluskan tekstur makanan sehingga lebih mudah untuk melalui pencernaan. Hari ini mau makan toge untuk sebagai, bukan cemilan sih, sarapan makan malam.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahang ngirim utawin transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan

97,7 FM Gememerdeka ngetarin lagu terbaru milik dari Angus T. Fakih segala berjudul Untuk Kau Hargai ya. Lagu tersebut sekarang sudah mengantarkan kita 38 menit lepas dari pukul 12 siang. Kata masih di programnya Parlapatrat Lagu Indonesia Kata, masih bersama saya Teko Radit Aryansyah. Dan tanya saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Bali Stars ya. Fans yang merdeka untuk ada masyarakat yang ada di Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mayandra Data, Padang Samian, dan sekitarnya. Yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan. Dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, langsung bisa datang saja ke Bali Stars Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124, tepatnya sebelah Barat SMN 2 dan Pasar. Dengan nomor teleponnya 0361-907-5270 atau bisa di WhatsApp di 0888-3631-888. Bali Stars ada di Bali, Jawa, dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Juga ke Taman Timpal Ares, Anda datang dijamin beres. Dan yang kedua, fans yang merdeka, apa sih manfaat dari sayur toge gitu ya? Manfaat luar biasa dari sayur toge yang boleh Anda ketahui juga fans yang merdeka, yaitu adalah bisa menurunkan berat badan. Ternyata toge adalah salah satu makanan yang sangat bernutrisi tetapi rendah kalori. Ini berarti bahwa Anda dapat mengkonsumsi toge tanpa khawatir untuk mengorbankan diet Anda. Selain itu juga kandungan serat dalam toge sendiri membantu membuat dan juga merasakan Anda lebih kenyang lebih lama begitu ya. Toge juga berpotensi untuk menghambat pelepasan hormon ya, yaitu adalah hormon lapar yang memberikan sinyal untuk makanan sesuatu. Dengan begitu Anda dapat mengurangi lah ya makanan berlebihan dan juga nyemil. Kebiasaan ini berisiko menyebabkan obesitas, maka dari itu jangan pernah ya terlalu berlebihan untuk menyemil, tapi lebih alangkah lebih bagusnya begitu Anda mengkonsumsi atau menyemil toge, karena itu menyehatkan tubuh Anda sekaligus juga bisa menurunkan berat badan Anda. Kata masih di programnya Potluck, masih bersama saya Teko Radit Aryansyah sampai di jam 1 siang nanti. So don't go anywhere.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97.7 FM ke Memerdeka ngaturan lagu terbaru Black dari Fajar Nur dengan single berjudul Salah Apa Aku. Lagu ini pun sekarang sudah membawa kita tepat sekali 49 menit lepas dari pukul 12 siang. Lagunya bagus ya, lagu terbaru Black dari Fajar Nur, salah satu jebolan Indonesian Idol ya, musim ke berapa ya, 12 atau 13 ya. Dan diambil dari label Universal Music Indonesia. Fansnya Memerdeka, sebelum kita masuk ke topik, kita punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari promo Izi Merdeka Agustus 2026. Nah, dan untuk Anda nih yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel dan juga Cruise Line, ini perlu sekali untuk bisa didengarin gitu ya. Untuk Anda juga yang ingin menambahkan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan di mana sih Elizabeth International, kampusnya yang ada di Denpasar, Gianyar, Nusa Dua, dan fasilitas kampus yang lengkap standar internasional dengan instruktur yang profesional, juga dengan hoteler tersertifikasi internasional, dan juga kurikulum yang berbasis ahli USA, berasa seperti kuliah di luar negeri. Merdeka itu bebas pilih masa depan untuk Anda. Di bulan kemerdekaan, Elizabeth International pun mempunyai kejutan yang spesial untuk promo spesial Izi Merdeka. Saatnya merdeka berkarya dan raih impian Anda, dan juga sukses gitu ya, di industri perhotelan dan juga pariwisata internasional. Dapatkan juga penawaran super spesial dan juga bonus berlimpah khusus pendaftaran di bulan ini. Anda bisa langsung ambil ya, untuk langkah pertama untuk sekarang. Yang pertama adalah buruan daftarkan diri Anda untuk kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Artinya syarat dan juga ketentuan berlaku ya. Oke, kita masuk ke satu topik berikutnya, yaitu apa sih manfaat dari sayur toge. Yang terakhir yaitulah menjadi kesehatan jantung. Menjaga kesehatan jantung juga mencegah stroke ya. Mbak Yuli di sebelahnya no. Manfaat lain dari toge Fansnya Memerdeka yaitulah menjaga kesehatan jantung dan juga mencegah stroke berkat kandungan asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 pun dianggap sebagai kolesterol baik dan juga dapat mengurangi kolesterol berbahaya dalam pembuluh darah Anda ataupun arteri. Asam lemak omega 3 juga anti radang alami sehingga dapat mengurangi stres oksidatif pada sistem kardiovaskular Anda, begitu ya. Oke, itu dia manfaat luar biasa dari sayur toge. Kita masuk ke lagu berikutnya. Hai Mas Diki. Dari Bunga Citra Lestari dengan Selamanya Cinta.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Itu artinya saya Tekur Aditya Rasa harus mengakhiri programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetren. Untuk edisi kali ini edisi Sabtu ya, tanggal 8 Agustus 2026. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tentunya ada rekan saya yang menemani Anda di programnya Halo KM ya, dari pukul 2 hingga pukul 3 sore. Dan lanjut dari pukul 3 sore sampai pukul 5 sore akan dilanjutkan di programnya Formula Dangdut. Karantinya pamit dulu, kita ketemu lagi di lain waktu lain kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye-bye. Selamat menikmati hari libur Anda ya.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren. Kita masih di programnya Halo Gem. Menteri sekali ini edisi Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Senang sekali ada saya Teku Raditya menyapa Anda kembali selama 1 jam ke depan sampai di jam 3 sore nanti. Anyway, fans Gema Merdeka, hari ini kita akan memutarkan lagu-lagu ataupun album terbaik dari Gigi ya. Di antaranya Anda bisa meminta lagu-lagu terbaik dari Gigi. Kita sudah punya list. Di antaranya kita punya Gigi dari 11 Januari, Jomblo, Kagum, Kembali Kasih, Kepastian Yang Ditunggu, My Facebook, Nakal, atau OO, Perdamaian, Terbang, dan juga Ya, Ya, Ya. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu di ujung telepon sana. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa ini?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Putu Wira, gimana kabarnya hari ini, Putu?
1: Baik, Kak Radit gimana?
0: Kabarnya luar biasa. Putu udah makan hari ini?
1: Baru tadi, habis ngopi.
0: Ih, enak sekali, ditemani, saya belum ngopi.
1: Ditemani apa? Ditemani roti.
0: Roti, ngopi, makan, lengkap kayaknya Putu ya. Cuman kurang ya, satu, di... belum request lagu.
1: Iya, lagunya ya. Yang mana ya?
0: Yang mana maunya,
1: ya,
0: Putu?
1: Ya, ya aja.
0: Boleh, kalau enggak mau? Boleh. Lagunya dibingkis.
1: Iya.
0: Oh, harus iya, boleh. Putu, lagunya dibingkiskan buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Gus Bawe. Ya. Buka Dek Ratna, Miniasi, Tabran Luas, Dadong Dharma, Luas Martini, Bu Made Martini, Bu Made Marleni, Kak Odeng, Kak Dania, sama Nini Dania. Mang Ming Tulikup, Kadek Ariati, Kadek Supide. Dan semuanya ya. Buat Kak Radit, selamat bertugas.
0: Terima kasih Putu Wira, dadah. Oke, kita tinggalkan Putu Wira. Kita masuk lagu pilihannya langsung dari Gigi. Ya, ya, ya, gak boleh bilang enggak.

0: speaking.
1: 97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Terima kasih untuk penelpon pertama. Kita akan masuk lagi untuk penelpon yang kedua. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, siapa ini?
2: Dengan Ketut Sari, Kak Radit.
1: Ketut Sari, apa kabar hari ini?
2: Astungkare, bahagia.
1: Lagi di mana hari ini?
2: Lagi di Denpasar, Kak.
1: Oh, bukan lagi di mall, naik tangga.
2: Enggak lah, Kak.
1: Saya kira lagi naik tangga pakai jeans ya. Oke, baiklah, Ketut Sari minta lagunya Gigi yang mana ini?
2: Yang 11 Januari.
1: Boleh, lagunya dimiksikan buat siapa?
2: Buat suami tercinta aja, Kak, yang lagi di Unggasan.
1: Siap, gitu aja.
2: Buat Kak Radit, terima kasih,
1: Mbak. Terima kasih, salam juga untuk keluarga dan juga suami tercintanya. Kita masuk lagu berikutnya dari Gigi.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: get freaking. 97,7 JFM Gema Merdeka ngetren melangkah tepatnya 16 menit lepas dari pukul 2 siang. Kita masih di programnya Halo GM, masih bersama saya Teh Radita Desa sampai di jam 3 sore nanti. Kita akan menyapa dulu untuk penelpon yang ketiga. Kita akan sapa kira-kira ada siapa. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mas Radit.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Dengan Ningling Sempidi Kuanji Mas Radit.
0: Wah, kordennya warna biru, tetap semangat.
1: Harus 17 Agustus Mas Radit.
0: Apa hubungannya 17 Agustus bendera merah putih?
1: Tetap semangat.
0: Pinter ya. Tadi saya kasih jukes itu langsung dijawab, itu kan indah rasanya. Kalau gitu hadiahnya dikasih lagu sama Kak Radit hari ini.
1: Oke Mas Radit.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Gigi, judulnya Gigi. My Facebook.
0: My Facebook, bukan My Instagram?
1: Enggak lah.
0: Boleh. Lagunya dipikirkan buat siapa?
1: Spesial buat Mas Radit aja deh. Selamat malam minggu ya Mas Radit. Siap. Dan terima kasih Mas Radit.
0: Terima kasih dadah, kembali. Dadah bye-bye. Tetap semangat untuk menyambut hari ulang tahun Indonesia ya, tanggal 17 Agustus.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,3 FM.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Setelah gue yang manis dan juga informasi dari Kopi di Cafe, my Facebook sudah melangkah 23 menit lepas dari pukul 2 siang. Kita masuk ke penelpon berikutnya. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081-558-9776. Nampaknya sudah ada yang bergabung. Dan tentunya kita akan sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, semangat siang Kak Teguh Radit.
1: Semangat siang, suaranya bagus kayak suaranya Gigi. Siapa ini?
2: Swiss Kak, Kawasa Swiss Kak Radit.
1: Wah, mirip sama suara Justin Bieber. Lagi ngapain hari ini?
2: Agak suaranya, vokalnya agak ngebas ya?
1: Ngebas, bener, karena kan gininya ditutup, speakernya ditutup ya kan?
2: Oh, tak kira gembas,
1: gembas. Enggak dong, emang suaranya Reskata itu memang luar biasa bagus. Kurang dipoles sedikit jadi penyiar habis itu ya. Oke, tunggu sebentar ya. Baik, Reskata untuk hari ini mau minta lagunya siapa hari ini?
2: Lagunya yang ini sekali, Karatit.
1: Yang mana?
2: Apa namanya itu? Gini ya, mental ya.
1: Lagunya siapa, yang judulnya apa?
2: Nakal
1: boleh ini. Lagunya dibikiskan buat siapa?
2: Di spesialin buat Pan Setia Gema Merdeka yang ada di seputaran Nusa Penida, Bli Komang Panjul berserta kawan-kawan, dan buat Kak Radit yang bertugas ya. Biu bahasa Indonya pisang ada di atas kursi.
1: Siap.
2: Thank you, selamat siang Kak Radit. Makasih.
1: Terima kasih kembali, selalu memberikan harapan baru dan juga apa ya, pantun yang luar biasa yang tidak bisa pernah saya duga ya. Oke, kita tinggalkan Mas Rioska nih. Sebelum kita putarkan satu lagu milik dari Gigi dengan Nakal, tadinya ada informasi yang menarik datangnya dari kampus Elizabeth International.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Gema, Gema, Gema Merdeka.

0: 97.7 JFM Gema Merdeka Ngetren. Kalau ngomongin soal yang namanya panas begitu ya, hari ini memang panas banget sih cuaca di luar sana. Jangan lupa dipakai sunscreennya. jangan lupa pakai hand body lotionnya juga. Karena memang cuaca lagi panas banget, tapi nggak apa-apa. Kalau saya disuruh memilih lebih panas kan, jadi kita bisa kemana-mana. Kalau udah hujan, bawahnya pasti pengen makan mie instan, mager, nonton film ya di rumah, nonton YouTube gitu kan biasanya kan. Nggak ada aktivitas dong jadinya. Tapi kalau udah aktivitasnya itu lancar, padat, apalagi cuacanya panas, itu meluangkan waktu kita untuk kita bisa lebih dahaga keluar jalan-jalan, makan ataupun nongkrong begitu ya. Seperti kita masuk lagi ke penelpon berikutnya. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081-558-0977. Nampaknya sudah yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM. Udah masuk. Halo GM. Halo GM. Nah, kedengeran ya?
1: Halo?
0: Iya, halo GM. Iya, baru masuk. Enggak
1: ya. Ada sinyalnya.
0: Enggak ada sinyal atau mungkin sinyalnya terlempar mungkin ya. Untung jawabannya halo-halo. Gitu enggak gitu ya. Halo, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangap ya.
0: Pak Putu Cahya, apa kabarnya hari ini? Sudah lama. Sudah lama tidak ngobrol sama saya ya, maksudnya. Gimana kabarnya?
1: Gimana kabar sekarang?
0: Kabar hari ini ya, baik, sehat. Walaupun cuaca ini kadang panas, kadang hujan ya Pak Putu ya.
1: Ya, di sini juga cerah.
0: Cerah, berarti hari ini sudah nyuci gini pakaian?
1: Sudah laundry.
0: Sudah laundry, wih mantap. Ya sudah Pak Putu, Caya mau saya kasih hadiah lagunya Gigi, mau yang mana?
1: Terbang dah ya?
0: Terbang, belum. Lagunya dibingkiskan buat siapa? Belum.
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi di rumah menjahitan buat Canang.
0: Oke.
1: Kepada karyawan bertugas.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Pak Putu Cahya dari seputaran Tangkap juga. Yang hari ini mungkin lagi bersama keluarga tercinta. Salam juga untuk istri tercinta dan juga buah hatinya ya. Untuk Anda juga fans Merdeka yang lagi bekerja untuk hari ini, tetap semangat juga. Hari Sabtu tetap bekerja, tetap lembur. Bulan depan udah dapat masuk uang lembur begitu ya. Sama halnya apapun yang Anda lakukan untuk hari ini, yang penting sehat dulu. Jadi segala sesuatu yang Anda kerjakan tersebut pasti saya yakin bisa dimudahkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sebelum itu, saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Wajah Motor.
2: Gema Merdeka.
0: Fans Yamaha Merdeka, tentunya semeton Wajah Motor segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada Yamaha NMAX dan juga Aerox siap dikirim dengan DP ringan ya. Ada Yamaha Vazio, angsurannya cukup dengan Rp800.000 saja. Untuk KTP luar, pendatang, rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu fasilitas servis Wajah Motor dan juga booking service. Emergency tinggal telepon saja, ada spare part yang lengkap asli Yamaha, mekanik handal dan juga berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, dan tentunya ada member Wajah Motor Nemarejan. Wajah Motor #Nemarejan #YamahaBali.

0: 97,7 JFM Gema Merdeka ngetar itu dia setelah gue melik dari Gigi dengan Terbang spesial buat Papa Tucaya dari sempatan tangkap ya. Oke, kita masuk ke penelpon berikutnya. Melangkah 40 menit lepas dari pukul 2 siang. Halo KM.
1: Halo KM, selamat siang Kak Radit Bagus.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Indrawari di Mancawarna Tampak Siring.
0: Pantesan kacamatanya bersilau.
1: Mantap ya Kak Radit.
0: Mantap ya. Di toko mana? Di spill. Gak boleh iklan soalnya. Hari ini gimana cuaca di daerah Mancawarna?
1: Cuaca ini cerah Kak Radit.
0: Sudah ngerujak hari ini?
1: Rujak? Udah barusan Kak Radit.
0: Udah gitu ya, berapa box? 3 box ya?
1: Satu piring aja.
0: Satu piring. Cukup. Nenang sakit bahasanya nang ben kewahnya nang. Ya sudah, lagu dia dikasih hadiah sama Kak Radit. Lagunya siapa? Lagunya Gigi yang mana ini?
1: Yang Kembalilah Kasih ya. Oh, udah itu kan.
0: Belum. Abis ini diputerin. Lagunya spesial dibingkiskan buat siapa?
1: Buat Pansti aja. Selamat siang semua. Ya. Kak Radit, tugas. Terima kasih Kak Radit.
0: Terima kasih kembali buat yang sudah request, yaitu ada Indrawari dari Seputaran Mancawarna ya. Kalau kita lihat ya, daerah Mancawarna itu ternyata daerah Gianyar ya, kampung saya ternyata ya. Dan ternyata kita berdekatan, cuman kita tidak tegur sapa. Ais, tegur sapanya lewat mana? Lewat radio begitu ya. Oke, lagu ini langsung saya bingkiskan untuk Anda. Lagu balik dari Gigi dengan Kembali Kasih ya. Kembali Kasih ini mungkin lagu yang mungkin belum pernah saya dengar. Hari ini saya akan dengarkan. Tentunya lagu-lagu dari Gigi pun enak-enak semua. Spesial untuk Anda. Tetap setia 97,7 FM Gema Merdeka yang terenak.

0: get freaking out.
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngaterin makan siang makin asik begitu ya. Nanti di lagu-lagu dangdut kita materin lagu-lagu lama yuk. belum program yuk, udah promo ya. Oke, sepertinya sudah ada gabungan, kita akan sapa dulu. Halo GM.
2: Iya belum. Selamat siang Kak Radi.
1: Iya selamat siang. Maaf nggak kepencet, lupa.
2: Iya tak kirain nama saya Kak Radi.
1: Ya ampun, maafkan saya. Siapa ini?
2: Putu Kak Radit di Kebo Iwo.
1: Ibu Putu di Kebo Iwo. Jalan Kebo Iwo masih panjang, Bu Putu.
2: Lumayan. Kalau pakai jalan kaki kenyal lah.
1: Ya, berarti kalau perjalanan dari Gatsu ke Kebo Iwo masih panjang ya. Tapi kalau jalan kaki lebih panjang
2: sini,
1: ya.
2: Nah, melalui sini, melalui Takasi, Mon.
1: Dikasih apa? Beras. Boleh, boleh.
2: Boleh dikasih beras, tahu boleh. Ini naik bener nih.
1: Ya sudah Bu Putu ini pintar berpuisi. Lagunya Gigi yang mana mau diminta Bu Putu hari ini?
2: Ini tinggal sedikit waktunya, yang mana belum ini perdamaian udah?
1: Kepastian yang kutunggu, perdamaian, jomblo, kagum, sama O.
2: Nah perdamaian dah yang Bu Putu bilang pertama tuh.
1: Boleh, lagunya dibikiskan buat siapa Bu Putu?
2: Sedih titipkan buat yang cuap-cuap yang ganteng di sana. Semoga
1: siap,
2: sehat selalu. Kak Radit mat bertugas.
1: Iya.
2: Bye
1: bye. Bye bye buat Bu Putu. Berarti Bu Putu tahu ya jalan ke Bogor tetap panjang begitu ya. Oke, baiklah fans yang memperdayakan, kita masuk ke lagu berikutnya dari Gigi dengan Perdamaian spesial untuk Anda.

97.7 FM Gema Merdeka ngaterin. Baiklah fans Gema Merdeka, melangkah 54 menit lepas dari pukul 2 siang. Kita mencari satu penelpon terakhir ya, satu penelpon terakhir sebelum saya closing. Tapi sebelum itu kita masih menunggu penelpon yang terakhir. Sebenarnya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Dewa.com. Fans Gema Merdeka back to school bersama Dewa.com menyambut tahun ajaran baru ya. Kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda dan tentunya mencari laptop ataupun handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari harga 1,5 juta rupiah dan juga laptop Axio dengan harga 3 juta rupiah saja. Wah, dari awal ini statementnya sudah buat kita menarik ya. Ada tablet Avan mulai dari harga 1,3 juta rupiah dan juga tablet Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard dengan harga 3 juta rupiah saja. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit ya, Akulaku dan juga Kredivo dengan promo DP 0% dan tentunya gratis 1 kali angsuran. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo dan juga Realme dan masih banyak lagi yang lainnya. Merek laptop juga lengkap di Dewa.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP ataupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 juta rupiah saja. Mau tanya silakan bisa langsung WhatsApp aja di +62 812 3931 76 86. Once again ya, +62 812 3931 76 86. Informasi lebih lanjut juga bisa kunjungi di Instagram di @dewa.com/m dan juga Facebooknya Dewa.com. Buat yang jauh dari toko bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama Store Dewa.com. Atau mau mencari handphone dan juga laptop, yuk ke Dewa.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa sih masih carinya jauh-jauh? Anyway, fans yang memperdeka, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Itu artinya saya Teguh Radit Rasyah harus mengakhiri programnya Halo GM hari Sabtu, tepatnya tanggal 8 Agustus 2026. Sesaat lagi tentunya ada saya 2 jam lagi ya, menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu masa kini, lagu-lagu terbaru atau lagu-lagu lama. Boleh silakan gabungan langsung dari pukul 3 sampai pukul 5 sore nanti. Thank you for listening, I love you and bye-bye.

97.7 FM Gemuh Merdeka, ngetren kita di programnya Formula Dangdut hari ini yang suka sama lagu-lagu dangdut. Ya boleh, silakan lagu tahun 2020, 2025, 2026 atau lagu tahun 2023 juga gak apa-apa. Akan dipotennya sama Kak Radit selama 2 jam ke depan sampai jam 5 sore nanti. Untuk Anda juga yang lagi tetap semangat ya hari ini untuk lemburnya, maksudnya hari Sabtu hari libur, Kak Radit cuman dipercayakan oleh atasan untuk lembur, gak apa-apa ya. Tentunya ada kesepakatan juga untuk Anda, baik itu dari Anda dan juga atasan. Tetap semangat, akan ditemani sama Kak Radit dan janji akan memutarkan lagu-lagu bagus ya, lagu-lagu dangdut tahun 2020 ke atas ya, hingga pukul 5 sore nanti. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu balik dari Vita Alvia, DJ Semongko, Tarik Sis.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren setelah gumlik dari Nasar dengan Seperti Mati Lampu. Lagu tersebut sekarang sudah menghantarkan kita 22 menit lepas dari pukul 3 sore. Kita masih di programnya Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti, fans Gema Merdeka. Dan tentunya kita punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Yayasan Dwi Chandra. Fans Gema Merdeka Universitas Dwi Chandra Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, mengembangkan dan juga karakter ya, serta pelestarian budaya, tadi Universitas Dwi Chandra siap menjadi pilihan terbaik ya, yang tadinya berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Chandra dengan 5 program studi, yang tentunya yang pertama kita punya Fakultas Hukum dan juga Pendidikan. Ada Fakultas Hukum, yang kedua ada Fakultas Teknik, yang ketiga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang keempat Fakultas Pertanian, dan yang terakhir Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis ya. Didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan juga berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif, tentunya Universitas Dwi Chandra berkomitmen mencetak lulusan yang berkompeten, berkarakter dan juga siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Chandra. Dan tentunya Anda bisa mewujudkan langsung masa depan Anda yang gemilang. Daftarkan diri Anda langsung sekarang juga. Informasi lebih lanjut, silakan bisa langsung follow Instagram di @yayasan_dwichandra atau bisa di WhatsApp di 0811-382-511. Once again di 0811-382-511. Yayasan Dwi Chandra, unlock your potential, save your future. Dan tentunya saatnya kita back to request. Kira-kira ada siapa saja yang sudah gabungan, kita akan sapa dulu.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
0: Selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih dulu buat Intan yang ada seputaran Padang Sambayan. Lagunya baru saya puterin ya, lagu dari Cita Citata dengan Goyang Dumang buat Karade. Terima kasih, terima kasih kembali. Apa kabar juga buat Putra yang ada di seputaran Denpasar Utara. Lagu dari Vita Alvia sudah diputar ya, dengan DJ Smongko Tarik Sis ya. Terima kasih juga buat siapa ini, ada Cugus Permana dari seputaran Sukawati. Minta lagunya Jangan Gila Dong dari versi Lolita. Salam buat semuanya ya, terima kasih. Terima kasih kembali buat Cugus ya.

ada Indrawari yang ada di seputaran Mancawarna. Karadit bagus, selamat sore, terima kasih ya yang sudah menyapa, sudah disapa sama Karadit. Dan terakhir ada siapa ini? Ada Mawel Lastri dari seputaran Tabanan, lagu dari Nia dan Niati. Nia dan Niati bukannya masuk lagu kene, lagu nostalgia. Emang di formula dangdut ada ya? Ini Mawel Lastri kayaknya ngantuk nih, jadi saya buat jazz jadi ikut ngantuk jadinya. Nia dan Niati itu bukan lagu-lagu nostalgia ya Mawel ya? Jangan naik buat penyiarnya pusing, ini udah jarang-jarang lagi lagu-lagu dangdut ya kan. Sekarang penyiarnya dikasih apa tambahan lebih lagi. Minta lagu-lagu dangdut ya, lagu-lagu lama boleh, lagu-lagu baru boleh juga ya. Untuk Anda tetap setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngatrena.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

97.7 FM Gema Merdeka ngatren dan ini Cak Nan dengan Last Doll ya. Fans Gema Merdeka saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Tentunya minyak gosok cap tunggal ini pun tentunya diproduksi oleh PT Segar Waras. Sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang ataupun batuk dingin ya. Kerongkongan merah ataupun putih, menghilangkan lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga malam ataupun pilek menahun ya. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga bagus sekali untuk buah hati, menyembuhkan batuk, masuk angin ataupun sering kejang-kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan tentunya bisa menyembuhkan biduran ya. Untuk ada di beberapa tempat ataupun toko-toko minyak tunggal ini ataupun di seluruh cabang apotekku akan saya sampaikan tetap Anda. Yang pertama Anda bisa kunjungi, yang pertama ada Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharmagiri Gianyar. Yang kedua Apotek Kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko Obat Seta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Ada Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sasetan 457 Denpasar, Apotek Farma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjar di Jalan Tukat Pakeresa nomor 60 Denpasar, Apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tua nomor 8 Denpasar, dan terakhir ada Apotek Kita Sedekaria di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Maka dari itu, fans yang merdeka, jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal. Ada yang minta lagunya Lolita, Jangan Gila Dong, spesial untuk Anda.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat siang dulu untuk anda yang sudah bergabung di programnya Formula Dangdut. Hey, apa kabar untuk hari ini? Melangkah 53 menit lepas dari pukul 3 sore. Masih bersama saya Teko Raditya Dasa sampai di jam 5 sore nanti. Lagi ngapain hari ini? Lagi olahraga, tetap semangat ya. Untuk yang lagi mau masak ya, tetap semangat juga untuk menjalankan aktivitasnya. Atau mungkin yang lagi bersih-bersih rumah ya, tetap semangat juga ya, dibagi babi gulingnya. Enak loh jam-jam segini loh makan babi guling ya. Dan untuk anda juga fans Kemerdeka yang lagi menikmati makan siang bersama keluarga tercinta juga, tetap semangat begitu ya. Baiklah fans Kemerdeka, saya punya informasi, tapi sebelum itu dibacakan dulu lagu-lagu pilihan anda ya. Tunggu sebentar, ini sudah dibacakan, ada siapa ini? Ada Lingling dari seputaran sempit di Kuanji. Selamat siaran ya Mas Radit ya, di acaranya Jobar, tetap semangat. Terima kasih untuk doa baiknya dan juga semangatnya ya. Ada juga siapa ini? Ada

Kasih izin ya sama Kak Radit, nanti biar dibantu sama Kak Radit. Mau minta lagunya itu nanti bakal di play. Satu lagu terakhir ya, ada siapa ini? Ada Gede Sedit ya. Gede Sedit dari seputaran Sala Abuan, Susut Bangli ya. Lagi beraktivitas, tetap semangat juga bersama kawan-kawannya ya. Kita punya satu informasi datangnya dari sampah ya. Nah tentunya masalah sampah ini adalah masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penggunaan makanan, minuman, dan juga jajanan dalam bentuk kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat untuk mengelola sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil di rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya. Mulai dari rumah kita masing-masing, tetap belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu ini permintaan dari siapa ini? Ada Mbak Nur yang ada di seputaran Kampung Jawa, katanya pengen diputar lagunya Trio Macan di Facebook ya, dengan single berjudul Iwak Payek.

97.7 FM Gema Merdeka ngatren, kita masih di programnya Formula Dangdut, masih bersama saya Teguh Radita Desa sampai di jam 5 sore nanti. Guyon Waton dari Pisah ya, fans Gema Merdeka yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gema, kunjungi Facebook kami di Gema Merdeka ngatren. Jangan lupa follow Instagram kami Radio Gema Merdeka ya, tentunya YouTube juga bisa di Gema Merdeka Bali, TikTok juga sama Gema Merdeka Bali. Atau pengen dengerin juga lewat WhatsApp boleh di 081 558 9977. Kita masuk ke lagu berikutnya, Selamat Malam dari Evi Tamala.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosata tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosata tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosata tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosata tunggal.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren Nazia dengan single berjudul Kasmaran ya. Melangkah 27 menit lepas dari pukul 4 sore, kita masih di perkembangan Formula Dangdut. Masih bersama saya Teku Radita Desa sampai di jam 5 sore nanti. By the way, yang udah pulang kerja tetap semangat, yang lagi di jalan hati-hati di jalan, dan apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa lancar ya, bisa menemukan masalah ya, menemukan masalah tersebut, maksudnya bisa menemukan solusi. Udah salah, dikerasin lagi sama Kak Radit ya, maaf ya. Oke, tadinya saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Datangnya dari Bali Stars Panjer. Untuk Anda masyarakat Panjer sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baca satuan, dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, langsung bisa datang aja hari ini ke Bali Stars Panjer ya. Alamatnya itu di Jalan Tukat Matahari Panjer nomor 42 dan Pasar Selatan. Itu dengan nomor telepon WA-nya ya, di 0877-6215-4163. Sekali lagi di WhatsApp-nya di 0877-6215-4163. Tentunya Bali Stars ada di Bali, Jawa, dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup kita menempel Ares, Anda datang dijamin beres.
1: Gemah Merdeka, Merdeka, Merdeka.
0: Oke, selamat malam dulu yang sudah bergabung fansnya Gemah Merdeka. Lagu yang sudah diminta sama Anda juga, selamat siang menjelang sore. Ada Iketut Dharma dari seputaran Tabanan yang sudah ikutan hadir pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah ikut jobber. Terima kasih Kak, lagunya sudah di play ya. Lagunya siapa ini? Lagunya Setwalk, yang sabar dong ya. Tadi mungkin ada sempat beberapa intro, tidak ada musiknya, itu bukan salah saya karena lagunya ada di sana. Saya tinggal setting aja, ternyata lagunya tidak ada. Mohon maaf ya. Nanti akan saya sampaikan langsung ke musik director biar dicarikan lagunya. Terima kasih. Formula Dangdut sore Kak Radit, Pak Edgar dari seputaran Angan Tak. Halo, selamat malam. Selamat sore. Udah gak sabar ya Dit ya untuk malam minggunya. Iya, udah gak sabar ya kan. Berasa malam minggu itu tidak boleh kita lewatkan fans yang Merdeka. Karena kan kita menemukannya hari Sabtu aja ya kan. Senin sampai dengan Jumat kita sudah disibukkan dengan aktivitas. Liburnya cuma 2 hari ya, telah Sabtu dan juga Minggu atau hari Minggu aja. Maka dari itu memang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk yang lagi sakit cepat sembuh, untuk yang lagi bahagia ditambah bahagianya, untuk yang lagi sedih jangan sedih-sedih ya. Pasangan itu gak hanya satu, bisa dicari lagi ya. Ada Pak Putu Cahaya dari seputaran Tangkap juga yang sudah ikutan jobar pada sore hari ini. Nah, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu diminta sama Mbak Ayu ya, yang ada di seputaran Karangasem, Enar Boy Gang dengan Mendung Tanpa Udan ya. Untuk Anda tetap setia di 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97.7 FM Gemah Merdeka yang ngetren sampainya satu informasi menarik untuk Anda datangnya dari Vitalik ya. Fans Gemah Merdeka, kini sekarang Vitalik sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans Gemah Merdeka, Anda bisa dapatkan langsung Vitalik di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong caro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putu sane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetres atau lagu milik dari Soimah Pancawati dengan Kurang Seksi ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 55 menit lepas dari pukul 4 sore etarnya. Saya Teguh Raditya Dasar harus mengakhiri programnya Formula Dangdut. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Terima kasih untuk gabungan Anda. Mohon maaf juga mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa komputer karena keterbatasan waktu hanya 2 jam saja. Tapi programnya Formula Dangdut hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 5 sore bersama penyiar idola Anda. Karena pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Tetap semangat juga dan selamat malam minggu ya. Thank you for listening, I love you and bye-bye.

0: dong.
1: Gema,
2: gema,
3: gema, merdeka.
4: Pukul 17 waktu

Selamat sore, para pemirsa. Irulani sarang sami ye pan sejak merdeka ring di jejak mengena sedekat dimakin kantun sakeng bagi Supratman sada ulung sepat lantai dolen pasar Bali di tiang jaya kumare si do tangkil ngiring irulani ring gelaran acara temu sawit reng ye ngawe gelali memangkin kandas puput galah pitu wengi mali bos-bos nari irulani sana sampun pada gabungan utawi sana wawu meres dambelin santi tiang badi nandok enak nah pina kau perwani ngatur di tiang pengantar acara netan lali ngaturan pengasur kare pina kau pemuka acara Om Swastiastu.

Inggih jengcer damkar nggih sampun sidam tilar nggih pina ketawang benar di tiang tembang pengawin di tiang ring kelarin duwi temu sawi tereng nggih ring rodan di tiang sane sampun pada gabungan tawi sane sampun sampun nggih haut saking tempat aktivitas masih di perjalanan dalam mobil dan dengan kaget-kagetnya manggih jayo kumara di sore hari nggih matresek semua juga sane sampun bergabung nggih matusuk semua niki wenten sanema pesengan wayan sudi bagia nggih sane wenten ring si bang salam sarang Pak Yan Douglas nggih yang lagi dicari niki mirang radio lagi bingung kenapa dia bingung tanya Budi kenten ndak apa kadang bingung nih ada apa yang budo itu gitu yes sing ada dicari yo yes sing mesti ngabo. Nah kan mulai ini cerita ini untung ini ada payan budo nulung. Nah bo ya wadah galon tuh kosot-kosot di nuk depan Michigan tuh keng-keng cara aneh. Pengen naya antang dicari. Cek ngelah gini akal aja ini. Ajo nak pasangnya gede ya liya buya akal ini ya. Padahal cerita ini cenik man tumor. Aduh gelas gelas. Aduh, nah sekarang nak cenek benda kelas lu ni, jauh pasang ke sana. Jauh ngelah ke, ya agak lu kecap penyak bayan. Kan cara aneh, bahasa ngonyeh ke jumlah pemisi gendut batisnya gitu. Yes, yang ada rumah apa gitu nih. Kabi kumpul ya, benda jauh tiang sang bayar, beli lodut nih. Nih, ya galau nih, ngonian mani ingat, nah bekal nih, nah ke dia. Aduh, yan, yan. Oh yo mah cuma yang gian ngeran nureng tulis ke gian nyar ngesuk sembong udah kelas lu udah orang aja masa Jaya Kumara udah kelas 1 kulit gian banyak seimbang gian bawa belen tuh bayan bawa belen madu parno sih itu gitu ya tapi kalau raja nih orang jadi bagi orang tuh ada cok permana ring Sukawati Bu Febi ring batu bulan nggih matur sukses mau kumanten sampun juga bergabung.

Pematilan nge miong bang pindang katur nggih madosik semua muali wenten sanes sampun bergabung malih aduh bujur sokar yang pedongan madosik semua nyarangin ada kadek Wahyu Laundry Bangli madosik semua Pak Cahya Bagus Tanggep Haji Nala yang beresele Maoyan Lastri yang Belayu nggih bujur Metosari yang Siulan juga. Dan Bu, aduh, ya ada gue udah punya sekan neneng ibu, ibu Delia yang nge. Pintu rumah sakit jiwa Bangli sudah terbuka buat Jaya Kumara gitu. Tiang sing udah bu, Ulia. Tiang kan ada di penyiar sebagai penyambung lidah gitu. Nah iya, ini udah timpal ya, apa yang Douglas ini udah. Tiang sing budo, yang sing orang tiang ben tiang beli, yang orang tiang, yang orang budo, sing itu sing. Kalau barang tiang budo neneng nu ya ada kamar kosong di Bangli gitu kan yang budo lihat ya. Aduh, ampun nu biar aga budo, ngang barang-barang budo. Ada juga si Rejo Niki Male. Ada Nini gaya penapi gatra Rahayu nggih sik semua Nini salam sareng Mbak Wayan Setiari nggih mudah-mudahan tetap bergabung reng kayakan galak kan dimangkin nak penyiar nak ada kan orang sing memunyi penyiar penyiar bangkau udah ketemu obat ne banyak munyi ke penyiar bodoh men cepet tau nggih lah gitu. Kayak wah mana dia punya ngejang posisi boh ini kan dek cara ada nah ajan ngisuk semua pada lam ya pun nah siaranya aja gula mau konyang samrak lebih bih kejam ngajong mengen lam bakaya lam ada juga sebetulnya di tiang Rumiarte reng pego nge pak tegak beringat apura rajang sore kumanten sambung bergabung.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Kle loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: Ingin kangen gelut tunangan nggih sampun sida aturan tiang selamat sore wenten malih sane sampun nyarengin niki wenten sementara tiang sane pesengan Ayu bless ngiring ubud penapi gatra ma Ayu Dewa Boncu juga ring ubud ma sore ada lo suwati ni ring pembatan terdang Karangasem Sutriani juga nge Pak Hendra ring tabanan suksema lantur malenang angga ring nongan penapi gatra si dukang traktor yang niki pusamu kenongan salam sarang mok mandi gampil nge Pak Proden ada Pak Nyomanade niki dumugi je tetap semangat bergabung ring galak makin. Nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali komandan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedani.
1: Andeh, andeh,

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Sing sing indang ke bang gitu nge sampun katur tembangnya ne didang lanjut male didang buka di happy dumun wendan Gusti Ayu Parwati ring Ceko Maria dan pasar ada juga wayan kasih ya rajang sore kumanten saking kemenuh kangen gianyar ada Bunda Ayu nge suksema Ma Eko juga sampun bergabung ada diat Mika suksema kumanten lando dan didang male wendan wayan Martini nge suksema semua Mbak Wayan ring setelah duduk Karangasem ada Mbak Mini Hase kalau saya lagi pandai ebi ring belang Wayan Nayang yang ngelantur benten lo Eriani ring Tegah Angsri ring Batu Riti pediki juga sampun bergabung Mbak Wayan Pionir ring kengatan ubud ada Nilo Suwarni suksema ada juga Jero Gede di Batan Biu nge suksema Jero Gede di Batan Biu ngoyong nih meh Dora Tuagung sandi liang ke Batan Biu weh pang terkenal di Batan Biu gitu. Benar meh 200. Loh Mary juga seksemo Loh Mary ring sigaran sampun juga nyarengin nak jelasan pilumi kenten sing meseselan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Tinggi garis limong ya sampun sida matilar kato taler yang udah dan didang sana sampun pada tetap sanekan riking ya ada Gus Eka penampi gatro Gus ada doping SDC pupur natal yang bersake komang minggu ada Ayu Suci ada ketut tetep tegeg ya ring Ganapura kade Nuraji ring Siulan juga Abah Wasel ya suk semua Abah salam salam imbang ya dan tetap sehat mulai tembang sampun siapan titiang.

Ing ira dani panjaja gawang badai kasarang sami rewo semargiang puja disana iri dan sarang sarang diwawu muali rendi dan iru dani gelaran duwe ngandal pupur galah pitu wengi male bos bos nge sana sampun ngeranjeng male ada morai ring batu kandek penabi gatre ada citra nge sakyang mulung isuk sama kumanten wenten male agung sanjaya ring keramas mohar sidakarya juga sampun bergabung ada kade ratna nge penabi gatre Matos semua kumanten, Molariati juga, ada Budi Masir yang kacagan, ada Budi ring ketewel pun api gatra Budi, mudah-mudahan tetap semangat. Ada juga Yan Seno ring Banjarmas Bedulu, ada Poklot Podol juga nggih, Putu Dogler juga Driki, pasukan-pasukan Bedulu di era tahun dulu, sane mangkin masih juga tetap nyarangin Gemah Merdeka ngetren muali sayang, sampun siaga.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Nggih, sampun metilar ngiading lahang kadur nggih, lanjut tadi tiang malih semakin telu semangnya nih semakin sore nggih. Ilo dan di tiang sene sampun pada beristirahat nggih. Tapi tetap masih nyala di tiang riki. Tut nari asir ino jahat semua. Ayo gemitir nggih semua ayo. Ayo gafender juga. Ada Bagas Bala, Calu, Pupuan. Sampun juga masuk. Matu si semua kumantan beli moha. Ke kabar beli ring sida karya juga kari tetap semangat bergabung ring galak ade makin ning gelaran duwe tamu sawitra barang titiang beli Jaya Kumar ye, yang tumen-tumenan juga tugas sore kada nak semang gumi po. Aduh, ya lanjut mali senekari semangat bergabung Cameng Mustika suk semua Ketut Mariana juga ada Gong Wirawan semua Gong sampun bergabung landoran di tiang wentan mali sementara di tiang sana awawung ye sira ya mali niki yo Agung Dobel ye Agung Dobel sampun juga masuk Komuliarte nyarangin Maderudul Rudol gram le rudol kene. Rudol asik semua Pak De, ada Dek Apong juga. Sampun masuk ring sore kadi makin wenten malih tembang sampun jago meluncur kasmaran.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggih pahlawan pengganti sampun sida metilar aturan titiang ye. Lanjutan titiang tuh ida dan titiang sanekari nyarengin wentan informasi ngarienan minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berdekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga bagus untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarahnya juga gampang, menterin cabang apoteku dan toko-toko obat dekat ring genai dedani. Wenten ring apoteku Gunung Agung niki di Jalan Gunung Agung nomor 178B, ring apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, apoteku Kuto di Jalan Pantai Kuto nomor 46, apoteku Sembilan Renon di Jalan Tukar Balian nomor 50, apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74, apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Jani Utara 428, ada juga di Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ing ira dane pansia ke mamadega sarang sami dua ning egala sama teman daging kang nyaru ke mendan dumun ditang ira dane ring gelaran duwe temu sawi terangi ditang luso pamit undang tendiang antuk peramesan te om santi santi santi om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam Fansia Gema Merdeka. Kita kembali jumpa seperti biasa di Anjang Sana Udara dengan saya Wina Christina.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Fans Agama Merdeka buat kalian yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel dan Cruise Line, atau kalian yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri. Sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya ya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International, jadi kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Adapun fasilitas kampus lengkap berstandar internasional dengan instruktur adalah profesional hoteler tersertifikasi. Tersertifikasi internasional dan kurikulum berbasis AHLAAUSA berasa seperti kuliah di luar negeri. Merdeka itu bebas pilih masa depan kamu. Jadi di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo Isi Merdeka. Saatnya merdeka berkarya, raih impianmu, buat karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus pendaftaran bulan ini. Yuk ambil langkah pertamamu sekarang, buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 3 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
7: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: 97.7 FM.

0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah fansnya Gema Merdeka, kali ini kita sudah kembali di ajang Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Gema Merdeka Ngetren. Kita masuk ke edisi yang ke-8 di bulan 8 Agustus tentunya tahun 2026. Ada 10 lagu yang masuk dalam Sleep kita untuk edisi hari ini. Dan langsung saja fansnya Gema Merdeka, kita dengarkan posisi yang pertama, yaitu posisi yang ke-10.
2: Posisi 10.
1: Ada satu lagu dari Sabrina Leonor dengan judul Selesai.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: posisi 7.
1: FM, baiklah fans setia Gemom Merdeka. Yuk kita lanjut lagi untuk mendengarkan posisi kita yang ketujuh. Sebuah lagu kangen terhadap orang tua ya, miliknya dari Enau dengan sesi potret.

0: Trend. Posisi 4.
1: Baiklah, Fans Siaga Merdeka, kita berada di posisi yang keempat untuk minggu ini. Di sini sudah ada Fajar Nur dengan satu lagunya, Salah Apa Aku.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Posisi 3.

0: Posisi 2.
1: Baik, kita lanjut lagi untuk mendengarkan posisi kita yang kedua. Di sini ada satu lagu dari Selena Grace dan Andrianto dengan judul Sumpah Mati.

0: Baiklah, 97,7 FM Pansia Gemah Merdeka. Akhirnya kita tiba di penghujung slip ya. Kita akan mendengarkan lagu yang menjadi jawara kita minggu ini.
1: Jawara slip minggu ini.
0: Ternyata yang menjadi jawara kita untuk minggu ini adalah Tulus dengan satu lagunya, Teh Hijau. Dengan terdengar lagu ini, maka usai sudah slip kita untuk edisi kali ini. Tetap cintai musik dalam negeri dan jauhi narkoba.

seperti dulu kita bersama lagi. Hatiku berkata, hanya engkau lah yang

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
9: FM, baiklah Fansia Gema Merdeka, kita akhiri dulu jumpa kita malam ini sampai di sini. Terima kasih Fansia Gema Merdeka sudah setia temani saya dari tadi. Esok lagi, lain waktu kesempatan bila Tuhan masih berkehendak, kita akan kembali sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

pernah berpikir bahwa aku akan begitu tersiksa seperti saat ini.

hingga kita sama-sama

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat air terjun di daerah Gianyar, yuk meluncur ke air terjun Poh Gading. Lokasinya ada di Banjar Medahan, Desa Kemenuh, Sukawati, Gianyar. Air terjun Poh Gading ini bentuknya berundak-undak kayak tirai air alami dengan latar tebing hijau yang cantik. Di air terjun Poh Gading ini juga ada beji atau area yang digunakan untuk melakukan pengelukatan atau pembersihan diri dalam tradisi Bali. Jadi healingnya sekalian include healing religi ya.

Info Gema Merdeka. Pinkan Mambo adalah penyanyi solo asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang khas serta penampilannya yang energik. Namanya mulai dikenal luas sebagai salah satu personel duo Ratu sebelum memutuskan berkarir sebagai solois dan sukses menghadirkan berbagai karya industri musik tanah air. Popularitas Pinkan Mambo semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Kasmaran, Cinta Takkan Usai, dan Kekasih Yang Tak Dianggap yang mendapat sambutan hangat dari pencinta musik Indonesia dan semakin memperkuat namanya sebagai penyanyi pop tanah air. Dengan perpaduan musik pop, R&B, dan balada yang khas, Pinkan Mambo berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang dikenal melalui karakter vokalnya yang unik serta perjalanan karirnya yang panjang di industri musik tanah air.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya Musik di Keheningan Malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Mujahir Nyat-Nyat adalah masakan khas dari Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali yang menggunakan ikan mujahir segar dari Danau Batur. Nama Nyat-Nyat berasal dari bahasa Bali yang berarti surut atau asat, yaitu teknik memasak ikan dengan sedikit air dan bumbu base genep khas Bali hingga airnya menyusut dan meresap. Untuk metode memasak, ikan mujahir biasanya digoreng terlebih dahulu lalu dimasak bersama bumbu halus rempah Bali atau yang disebut dengan base genep dan sedikit air sampai bumbunya kering atau meresap sempurna ke dalam daging ikan. Dan hidangan ini lezat disajikan bersama nasi hangat, plecing kangkung, kacang goreng, sambal matah, atau sambal terasi. Nah, untuk fans setia yang belum pernah mencoba, wajib mencoba mujahir Nyat-Nyat khas Kintamani, Bali.

akui, aku memang sering terlambat pulang. Tetapi bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa engkau harus lakukan cintaku? Percayalah,

97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Fun Setia, Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

97,7 Komaru FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu fans Tiago Deka. Seperti biasa hari Minggu waktunya kita jobar sambil bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut lawas ya di Kopi Dangdut edisi Minggu bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97.7 FM, Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ida Layla featuring Mus Mulyadi. Setelah jumpa pertama, tapi kita berjumpanya bukan pertama ini ya. Sudah bertahun-tahun kita berjumpa pastinya di sini. Pastinya fans Tia Goreka sudah hafal dong ya. Setiap hari Minggu kita bernostalgia ya, bernostalgia dengan lagu-lagu dangdut lawas sambil jobar juga pastinya ya. Fans Tia Goreka yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah bergabung di awal-awal. Lagunya sudah langsung diputar di awal-awal ya. Nah, buat fans Tia Goreka yang belum bergabung juga masih panjang kok ya waktu kita. Silakan fans Tia Goreka yang ingin ikutan jobar sambil bernostalgia juga ya dengan lagu-lagu dangdut lawas, fans Tia Goreka bisa langsung request seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
4: Bapak luruh yang lapan ake? Belum ya, dek. Udah ngeminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedih kan ya, dek.
1: Kan memedih mencapatan.
4: Dek, tawang dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, dek.
0: Sunrise.
4: Oh, ada tadi buka di door, dek. Tawang ki.
1: Sandru pada ane misi sunrise, saya mikirin.
4: Coba cek di TV nih, dek.
1: Ada di TV nih, ke cek man lari?
4: Popular, kemudian berita nih, dek.
1: Siaran TV itu periksa nih, dek.
5: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
6: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
7: Kebang, kebang, kebang. Merdeka.

97,7 FM Gama Merdeka ngetren. Satu lagu dari Ona Sutra, Sisa-sisa Cinta. Pagi ini banyak banget yang request lagunya Ona Sutra ya, dengan judul yang berbeda-beda. Tapi karena paling banyak yang di request Sisa-sisa Cinta, kesal digabung dulu jadi satu ya. Terima kasih fans setia semuanya yang sudah bergabung. Kita sapa dulu pagi ini yang sudah bergabung, ada Ibu Wi yang ada di Mawar Tabanan. Lagunya Ona Sutra sudah langsung mengudara ya, terima kasih. Terus ada juga Nini Gusta yang ada di seputaran Pomedilan. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar, Kacagan. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp. Ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Made Rasmin yang ada di seputaran Karangasem. Terima kasih juga sudah bergabung. Tapi kayaknya lagu yang di request ini salah kayaknya ini ya. Oke, setelah gue soal dicek ternyata yang nyanyi sepertinya salah ini ya. Mungkin bisa di request ulang lagi ya buat Bu Made Rasmin ya. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Bang Ino yang ada di Gatsu Tengah, mau request lagu Payung Hitam ya dari Iis Dahlia. Terima kasih Bang Ino ya sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Bapak Nyoman Sukarta yang ada di Nusa Penida, mau request lagunya Maggie Z yang judulnya Lebih Baik Sakit Gigi. Sudah langsung mengudara ya buat Pak Nyoman Sukarta, terima kasih sudah bergabung. Terus ada siapa lagi kah yang sudah bergabung selanjutnya? Yang sudah bergabung sebentar, yang sudah bergabung ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kartalangu bersama Pak Jumbo juga ya. Ada juga yang sudah bergabung, Bapak Wayan Mudiarte, lagunya Ona Sutra sudah langsung mengudara ya. Salamnya buat Bu Lo Sutriani, buat Wulandari, Wayan Suniantara. Oke, terima kasih sudah bergabung buat Pak Wayan Mudiarte. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada siapakah yang sudah bergabung? Ada Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Terima kasih Bu Ketut Rida sudah bergabung juga ya. Nah buat fans Tiago mereka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi ya. Terima kasih yang sudah request Maggie Z juga ya. Ternyata lagunya belum diputar ya. Kirain udah. Oke, okay. Kalau belum diputar langsung saja diputar ya, satu lagu dari Maggie Z, Lebih Baik Sakit Gigi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Merdeka. Aksi pencurian semakin meresahkan masyarakat. Aksi pencurian beras ini kembali terjadi di wilayah Banjar Abianangke Kaja, Kesiman Petilan, dan Pasar Timur. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat seseorang diduga pelaku mengambil sebanyak 6 karung beras ukuran 5 kg dari sebuah toko. Kejadian yang serupa ini sudah 2 kali terjadi di wilayah yang sama dengan lokasi toko yang berbeda. Nah, bagi masyarakat yang mengenali atau mengetahui keberadaan orang yang terekam CCTV yang beredar di media sosial juga dihimbau memberikan informasi kepada pihak terkait. Selain itu juga, selain pencurian beras, juga terjadi pencurian di daerah Batu Bulan. Aksi pencurian tabung gas LPG diduga terjadi di kawasan Batu Bulan, Kabupaten Gianyar. Nah, jadi kejadian tersebut menjadi perhatian setelah keluhan seorang pedagang dengan hilangnya tabung gas yang diunggah ke media sosial. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah
3: warasku. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

cinta. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Dul Sumbang featuring Nini Karlina, tembang cinta. Cinta sama pasangan pastinya ya, terus sama sahabat, sama keluarga juga nih Van Setia Gwadeka. Dan pastinya kita harus mencintai diri kita sendiri juga nih Van Setia. Caranya gimana nih? Ya merawat kesehatan tubuh kita juga nih Van Setia ya. Kalau sudah merasa lelah, jangan lupa untuk istirahat. Tapi kalau misalnya rasa lelah masih juga tetap mengganggu, ini nih, tidak bisa dibiarkan nih Van Setia ya. Langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik ya. Jangan sampai rasa lelah malah mengalahkan Anda ya. Jangan sampai rasa lelah malah mengganggu aktivitas Anda. Kalau sudah seperti ini, kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik ya. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu dari Panvers, Nasib Cintaku. Lagunya sudah di request oleh Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Terima kasih Ibu Grace ya sudah bergabung. Kita lanjut lagi menyapa fans Setia Gema Merdeka yang lainnya yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Ada Bu Jero Adi ya, Bu Jero Adi dari Jalan Bung Tomo mau request lagu Gala-Gala dari Roma Irama ya. Lagunya sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih sudah bergabung buat Jero Adi. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Yan Sena yang ada di seputaran Banjarmas, Bedulu, Gianyar. Lagunya sepertinya lagu yang di request ini gak ada ya, diganti sama lagu lain ya Pak Yan Sena ya. Masih ada waktu kok sampai jam 7 pagi ya. Silakan mau diganti. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Puput Nata yang ada di Besakih mau request lagu Cinta Karet. Ini lagunya ada banyak versi sih ini ya. Ada yang dari trio ABG ada, terus dari penyanyi lain juga ada ya, banyak lagu Cinta Karet. Kira-kira yang mana yang mau di request ini sama Bu Puput Nata? Ada 5 ini lagunya ya, 5 dengan penyanyi yang berbeda. Bu Puput Nata mau request yang mana kira-kira? Atau nanti coba Gus Aldi yang milihin nanti ya, kalau misalnya masih bingung ya, nggak apa-apa. Oke, ada siapa lagi yang sudah bergabung? Selanjutnya yang sudah bergabung ada juga ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri. Terima kasih sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa ini? Tidak ada namanya ya. Mau request lagu Imam S. Arifin yang judulnya Durian Jatuh. Oke, nanti coba Gus Aldi cek dulu lagunya ya. Semoga ada. Ada juga yang sudah bergabung Bu Tutnari yang ada di Jalan Noja, Kesiman. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri ya. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tutsumi. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah ikut meramaikan Kopi Dangdut ya setiap hari. Terus buat fans Setia Gema Merdeka yang belum bergabung juga masih Gus Aldi tunggu, masih bisa kok ya. Masih bisa request lagu-lagu dangdut lawas kesukaan Anda sampai jam 7 pagi. Yaudah kalau gitu buat Bu Puput Nata ya, yang masih bingung lagunya versi siapa. Yaudah Gus Aldi pilihin versi trio ABG aja deh ya, Cinta Karet.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: 97.7 FM, Gema

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Manis Manja Group BT. Biar nggak BT ya, terus-terusan ngelihat ada sampah di mana-mana. Lebih baik kita biasakan sekarang ya, membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai dibuang sembarangan lagi ya. Kalau sudah musim hujan, ini nih yang berbahaya juga ya, bagi lingkungan kita, bagi bumi kita juga nih Vanstia. Jangan sampai terjadi banjir lagi ya. Nah, masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Wali, Cari Jodoh. Versi remixnya sudah menggetarkan suasana pagi ini, Fanstia ya. Ya, buat Fanstia Goreka yang lagi cari-cari jodoh ya, yang selama ini belum menemukan jodoh, tetap semangat aja. Selain itu juga kalau misalnya belum ketemu jodoh, ya udah fokus untuk fokus memperbaiki diri sendiri aja dulu ya. Fokus ke karir atau masa depan juga nih, Fans Setia Goreka. Mumpung usia masih muda, jangan lupa ya, kita isi masa muda kita dengan hal-hal yang positif atau kegiatan-kegiatan positif. Kalau sudah sukses, jodoh bisa datang dengan sendirinya nantinya ya. Selain itu juga jangan lupa informasi yang satu ini nih, Fans Setia Goreka, buat anak-anak muda dan terutama buat generasi berencana juga nih, Fans Setia ya. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gak terasa waktu kita sudah mendekati jam 7 pagi, Fanstia ya. Sudah hampir 2 jam kita jobar di sini ya, sambil bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut lawas ya, lagu dangdut tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an ya. Terima kasih buat Fanstia Goreka semuanya yang sudah bergabung, yang sudah ikutan jobar di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Sebentar lagi kita bakal lanjut lagi kok ya. Gus Aldi masih tetap setia di sini menemani Fanstia. Kita lanjut lagi di program Tirama. Bisa request juga lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda jam 7 sampai jam 9 pagi ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sudah jam 7 pagi, waktunya kita lanjut lagi di program Tirama. Lagu-lagu hits Indonesia pastinya sudah siap hadir ya, menemani aktivitas pagi Anda atau menemani liburan Anda nih, fans Tiago Deka ya. Sampai jam 9 pagi masih bareng Gus Aldi.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan L.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu yang lagi populer di tahun 2026 ini ya. Lagu terbaru dari Tulus Teh Hijau sudah Gus Aldi hadirkan. Pagi-pagi memang nikmat ya kita menikmati teh hijau hangat. Dan bagus juga untuk kesehatan nih fans Tiago Deka ya. Nah buat fans Tiago Deka yang lagi santai ya menikmati sambil menikmati teh hijau, pastinya lebih lengkap lagi ya ditemani dengan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Silakan fans Tiago Deka yang mau request boleh banget ya, bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gus Aldi tunggu sampai jam 9 pagi ya.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Jazz bersamamu, bersama Vitalik. Pastinya kita jadi lebih semangat lagi ya, dan menjadi lelaki full power. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kebang, kebang, kebang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fans Tia Godeka. Satu informasi penting yang pastinya tidak boleh kita lewatkan nih Fans Tia ya, dan tidak boleh kita lupakan juga, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Fans Tia? Untuk itu, yuk lakukan trial KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka. Satu lagu dari Anima Bintang. Lagu lama tapi masih enak juga kita dengar pagi hari ini ya. Nah, lebih enak lagi kalau kita semangat nih fans setia Gema Merdeka tanpa diganggu sama rasa lelah ya. Kalau sudah rasa lelah mengganggu, waduh, kita mau ngapain aja pasti bawaannya mager gitu ya. Pengen liburan pun juga mager, padahal pengen banget ya kita liburan, tapi kalau sudah merasa lelah ya jadinya batal deh ya liburannya fans setia ya. Kalau sudah seperti ini jangan dibiarkan terus ya rasa lelah mengganggu kita. Kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik nih fans dia. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan ya di apotek dan toko-toko obat pasti ada Vitalik. Vitalik juga sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
3: kembang, kembang,
4: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Vidi Aldiano, Status Palsu. Dulu kita sering ya nonton konsernya Vidi Aldiano ya. Vidi Aldiano memang lagu-lagunya yang sangat enak kita dengarkan ya. Baik itu lagu sedih ataupun lagunya yang ceria juga ya. Pokoknya kalau sudah Vidi Aldiano yang nyanyi, bikin suasana jadi lebih romantis dan lebih bergembira juga nih fans Tiago Reka. Pas banget ya, malam-malam dengerin lagu romantis dari Vidi Aldiano, ataupun lagu galaunya, ataupun lagunya yang ceria juga nih. Pokoknya lagu-lagu yang dibawakan oleh Vidi Aldiano, semuanya cocok ya. Dan sampai sekarang pun, walaupun Vidi Aldiano kini sudah tiada ya, karya-karya dari Vidi Aldiano masih tetap melekat di hati kita nih fans setia ya. Terima kasih buat fans setia mereka yang sudah request lagu dari Vidi Aldiano ya, Status Palsu sudah Gus Aldi hadirkan ya. Nah buat fans setia mereka yang sekarang ini lagi di jalan bersiap-siap mau liburan ya, liburannya kira-kira kemana? Sudah ditentukan? Yang sudah menentukan mau liburan kemana? Ya udah, selamat menikmati liburan aja. Tapi buat fans setia mereka yang masih bingung mau liburan kemana, Gus Aldi punya tempat, beberapa tempat-tempat wisata yang pastinya menarik untuk Anda kunjungi ya. Buat fans setia mereka, terutama yang bosan dengan suasana ramai ya, selama ini mungkin liburannya ke pantai atau ke mall atau ke tempat-tempat ramai lainnya ya. Sekarang pengen deh ya cari tempat yang sepi, pengen cari tempat yang tenang nih fans setia. Ada kok ya di Bali, ada banyak ya tempat wisata yang sepi yang bikin suasana jadi lebih tenang juga nih fans setia Godeka. Kira-kira di mana? Sebentar lagi kita bakalan cek tempatnya satu per satu ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Nyoman Paul. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Mari kita liburan nih Fanstia ya, mumpung sekarang hari Minggu. Buat Fanstia mereka yang sudah menentukan mau liburan kemana, selamat menikmati liburan aja ya. Baik itu yang liburan ke pantai atau mungkin liburannya ke mana ya? Selain ke pantai, ada banyak sih ya tempat-tempat liburan yang menarik untuk dikunjungi ya. Tapi buat Fanstia mereka yang pengen cari tempat liburan yang sepi biar lebih tenang, ada kok ya tempat-tempat liburan yang memang belum banyak orang tahu ya, tapi tempat ini memang benar-benar menarik nih Fanstia mereka. Tidak kalah menariknya ya dengan tempat-tempat liburan yang sudah viral ya, yang selama ini mungkin sudah kita ketahui.